0: Yanda boluku kwa janda be nala bila o mama lero sewa swa kazala balungu Yanfu molu nyira janda be
1: nala bila o mama lero sewa swa kazala balungu
0: Yanfu molu kanyana.

no mamar ka sai izo kan sigine Musa ale he songai bore aran mahangal ai gbaran du songai hule be ro amma bai kul kan Musa in kowi ai le koi tara non si mai ga ala go koi to kaina Dawud mun koi won godo labaro kage da dogar kwara Dawud furfura har gura sai akwai ga kani sungo ka imakan musa zai zane bai kul kan musin kowi ndin ningu fulibero na sai songe maiga handi hanno Dawud tunuka albaza Seruwan yadda ramu gimbon Kano yaje gudugarmu mu. Hare giti baru. Dauda mamar mu giti kwaize. Kwaize mu sitangam kalbaru mu. Ana gari dan bariyoga. Bariyogi didi ce follon follon. Atun gawa gogo koi gom. Musin ka go kan ga fonda dan game. Musu fatun dauda sai kambun wari. Musu fatun Dawud sai kambo Maiga Ani duwaro ko dare Dawud no ko kora salise Musa no kora gan go halal Dawud nin gaidu Hali go kora Musa Dawud ne yaji hinkadin ga Musa fa hai Musa fa far gizabu dika hari gogo doru kuru gogo doru inga chela aga adege chela nanu kala ye musu babu abar gaza ga di dawdu mamar gobar yobo azage ne dawdu mamar dawdu ne takuba dan gubun oka handi hanno dawdu sintin guru soyi ma dawdu ne songai musin kakan mongubuyan Nde Dawud mamar no nawi Ima fa abate songai kuni gingar kuru Ima fa mote songai kuni humbur Humbur oguru kogo songai Ama kotoko sinu songai Musu humbur halin hadan arashi koto Ika ine musu zai se Dawud mamar musu inkawi ne kan Dawud mamar noni wi asidu koitara kalan diga te sa daga ri wanda yayi magana Dawud nin ga te sa daga ri in Dawud te sa daga ri so kai da kan wanda yayi sa tatu kuru Dawud mamar goyi gine Dawud mamar ifo gate anu koitere wadi mwa handu iye digiri iye digiri biye musa zaya izaka ba mu